0: sesuatu kita dari mana juga gitu ya.
1: Kalau belajar itu kan bisa di mana saja ya, karena pada dasarnya pemerintah sendiri tuh mencanangkannya kan bagi aja ya, bukan harus sekolah ya. Gitu, jadi

setiap pengalaman tiap orang itu cukup unik gitu ya, tetap jadi cerita tersendiri untuk kedua orang itu. Itu yang mungkin akan dilakukan gitu. Satu momen ketika satu orang anak

0: kan? Mereka juga pasti pernah kompetisi yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma, balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
1: Tapi, Sel,